basah sisiu. Maka ini bayang ko ya. Apatan kini balot penoy. Isa sisiu ngayon naging balot na ini.